nyebar kawa, ngowe kone nyebar kawa, tangbo ni tenjor ki ten nambar thakwa thoba la, gyu tsutim la sope gewe le dhubichin mikiwa tata pong goeba la, kamsum ki semjen gewa dhuba nyung, mikiwa choba shindu mawe gyu kone nyebar kawa nyamdu gomba o. Nyiba, sem ki kam la tene nyawa minyuwe se du tsam ida ni kawa puyu tsube tang tsam tunru ni chang ngarme pangma tsamdu mangwa tenam la tena mi lu nambara toba toba che nyuwe tang ki kone nyebar kawa nyamdu kum Sumba ni junju le tenyi chiri na chomden ki gyatso chiri yin nyashin ki bukar rube dinchu tar mingi hindu topkar sung xie sungba gyatso chenpo na nebe rube sharwa lo gyane lunpar tengdu honwa tang seri ki nyashin bukar chikpa gyatso labgi yinwe Bukhara rui ki dimba tsuibe siwa tsam yinba tar semchen ki rik samji mikyaba yuebe kyang mir ki siwa tsam yinbe pe kone kyang tenjor nyebara kawa tur kum siwa kukba tang lalor kyeba so ki mikumba kye tang tesing jorwa chu tsangwar kyewa kwenbe ngwe kone Kyang nyebara kawa nyama gomo, te chungse shena, nyawa yita tunru tang, tsirin latang lalo tang, lota sanje, ki tong tang kuba teta mikum je je ba tar, mikum ba je pang shing, jorwa chuni, mini u je wangbo chang, lu tama, lo ne la te je rang joro nga tang, Dembara jomba te che sung. Demba ne tang deji juk. Shenjir nyingji zewa xie. Ba tar shen tenjoro nga de. Jorba ju tang demba te. Jor ki che ge tang dembe lu nyebar kawa. Rangxin ki lotu tang dunde xebar chao. Tandangi nambar chor. Lojong, xinba xide ki kwa la, dorzam xii xusimba yin. Pyoxie, zangge aju xiba senro nang.